0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Petra FM.

0: Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini berjumpa dengan saya, Grace Andi Yusuf dari Yayasan Berita Hidup, yang pada kesempatan ini akan membagi berkat firman Tuhan yang kita percaya bersama akan menjadi kekuatan dan penghiburan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian.
2: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

Surga Bapa yang baik, firman yang hidup. Hamba bersyukur pada saat ini karena bisa bertemu dengan para pendengar sekalian. Dan kami saat ini sedang menyiapkan hati kami, jika sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, kami siap diberkati dengan mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pasca tsunami tahun 2004, saya sekeluarga dipanggil Tuhan untuk melayani di Aceh. Di sana saya dan keluarga akhirnya menjadi terbiasa dengan alam di bumi Nangro Aceh Darussalam itu, khususnya dengan gejala alamnya, yaitu gempa. Hampir setiap hari dan bahkan dalam sehari, bisa terjadi lebih dari 2 kali gempa itu ada. Tidak seperti di daerah yang lain, kekuatan gempa di Aceh bagi kami sedikit lebih besar, karena bisa membuat barang di rumah berjatuhan. Bahkan saya pernah jatuh dari kursi saat sedang menonton TV. Namun suatu ketika di tahun 2012 terjadi lagi gempa yang kekuatannya lebih dari kekuatan gempa yang mengakibatkan tsunami di tahun 2004. Dan pada saat itu saya ada di sana hanya bersama 2 anak yang masih kecil-kecil karena suami saya mengikuti sebuah pertemuan misi di Sulawesi Tenggara dan pada jam itu dia ada di bandara di Jakarta. Delayed pesawatnya ke Aceh karena terjadi gempa di Aceh. Selama lebih dari 5 menit saya dan anak-anak diguncang gempa yang besar sampai kami semuanya merasa ingin muntah. Semua orang berlarian, ada yang naik motor, mobil, dan truk menuju ke gunung. Semua panik, tidak terkecuali saya. Di tengah kepanikan saya pasrah. Kalaupun harus mati di negeri orang, biar matilah. Dan pada saat ini rasa ngeri itu masih membekas, walaupun peristiwa mengerikan itu sudah lama berlalu. Maksud saya membagi pengalaman ini adalah bagaimana rasa ketakutan itu yang saya alami itu, kengerian itu pernah saya rasakan dalam perjalanan hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dalam Mazmur pasal 27 ayat 3 dengan tema yang pada hari ini saya ambil dengan judul Iman di Tengah Kesulitan berbunyi demikian. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Pasal 27 ini ditulis oleh Daud yang walaupun oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul yang secara nuansa terkesan positif, aman dalam perlindungan Allah, namun sesungguhnya Mazmur 27 ini menggambarkan ratapan Daud saat dia mengalami kesesakan. Bagaimana tidak? Sebagai seorang Raja Israel, dia memegang tanggung jawab besar, bukan saja untuk keluarganya, tetapi juga rakyat yang dipimpinnya. Belum lagi secara politik, pertahanan dan keamanan kerajaannya, dia harus bisa menjamin keselamatan rakyatnya di tengah banyaknya musuh Israel. Saya bisa membayangkan betapa ngerinya bila tiba-tiba saat pagi hari membuka mata, ternyata di sekelilingnya sudah berkemah banyak musuh dan siap berperang melawannya. Atau bahkan lagi enak tertidur, tiba-tiba penjaga membunyikan tanda bahaya dan dari kejauhan sudah bergerak dalam jumlah besar pasukan bersenjata hendak menyerang masuk ke tempat tinggalnya. Sepertinya kita bisa memaklumi, saudaraku, jika Daud tidak bisa tidur tenang setiap saat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya jika kita membaca secara keseluruhan pasal 27 ini, Daud tidak seterusnya tenggelam dalam kesesakannya. Daud tidak kehilangan iman dan pengharapannya kepada Tuhan yang dia yakini akan memberikan pertolongan kepadanya. Ada satu ayat, yaitu di ayat yang ketiga yang tadi telah kita baca bersama-sama, di mana di dalamnya terkandung 2 hal penting
yang bisa kita teladani dari sikap hidup beriman yang ditunjukkan Daud dalam menghadapi kesesakan. Yang pertama, dia tidak takut. Ayat yang ketiga. Dalam ayat ini Daud bahkan dengan berani mendeklarasikan, sekalipun satu pasukan berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Mengapa Daud tidak takut? Apakah karena dia seorang raja Israel yang besar? Apakah karena dia selama berperang pasukannya selalu menang? Tidak. Di ayat-ayat selanjutnya jika kita baca dan perhatikan, berulang kali Daud menyebut sosok pahlawan yang berjasa menolongnya. Dialah Tuhan. Dan betapa Daud tidak mau berjauhan dengan Tuhan. Ayat 8, dan sekalipun orang-orang terdekatnya suatu ketika akan meninggalkannya. Di ayat yang ke-10, bahkan Daud lebih meminta tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Di ayat yang ke-4, dari kesemua ayat itu kita bisa tahu bahwa Daud benar-benar menyadari adanya Allah. Itu sebabnya dia tidak takut walaupun dia di dalam masa kesesakan. Teladan iman Daud yaitu bersikap untuk tidak takut menghadapi kesesakan itu dikarenakan Daud sungguh menyadari ada Tuhan di pihaknya. Apa yang saat ini saudaraku sekalian paling takuti? Kekurangankah? Masalah keluargakah? Masa depankah? Jodohkah? Sakit penyakitkah? Bahkan pandemi COVID-19 kah? Janganlah takut, saudaraku. Ada Tuhan. Saudara tidak sendiri. Tuhan pasti datang menolong, asalkan saudara tidak takut dan tetap beriman kepadanya. Ada sebuah cerita dari Afrika. Di sana ada sebuah ilustrasi bahwa setiap anak Afrika yang beranjak remaja sekitar umur 15 tahun akan dilatih ayahnya untuk berburu. Suatu hari di suatu malam yang gelap, anak remaja ini dibawa oleh ayahnya ke sebuah hutan yang lebat. Anak itu dilatih untuk mengatasi ketakutannya. Dia diikat di sebuah pohon dan ditinggalkan sendiri. Anak itu mulai panik karena ia tidak bisa melihat ayahnya di kegelapan. Semakin larut, dia makin ketakutan, menangis, bahkan berteriak-teriak. Tanpa terasa pagi menjelang, dan saat itu baru dia melihat, ternyata ayahnya ada di situ, di dekatnya, siap dengan seluruh peralatan berburu untuk menjaga anaknya dari serangan binatang buas. Saudaraku, Allah sungguh ada. Yang kedua, saya bacakan ayat yang ketiga bagian B. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku akan tetap percaya. Pada bagian ini Daud memberi teladan sikap iman yang benar, yaitu dia tetap percaya. Kalau tadi yang pertama situasi yang menimpa Daud adalah dikepung musuh, maka yang berikut ini situasinya adalah muncul perang melawan Daud. Berbicara tentang perang, Daud sejak masa mudanya adalah seorang ksatria perang. Bahkan Nabi Nathan pernah menyatakan kesalahan-kesalahan Daud yang salah satunya adalah tangannya yang berlumuran darah korban perang. Terlalu sering Daud berada di dalam situasi perang, dan itulah yang membuatnya merasa sesak. Tidak ada perang yang menghasilkan kebaikan, keindahan, dan kenyamanan. Sebagian besar prajurit perang akan mengingat luka fisik dan mental. Perang adalah sesuatu yang mengerikan. Di Indonesia sendiri pernah terjadi perang suku, perang yang bernuansa sara dan politik, dan semuanya itu hanya meninggalkan luka dan kepahitan. Dalam situasi dan kondisi yang layak diratapi seperti ini, Daud berkata dengan tegas dan pasti, sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal ini pun aku akan tetap percaya. Percaya kepada siapa? Pada kekuatannya sendiri? Pasukan tempurnya? Tentu saja tidak. Daud tetap percaya kepada Allah. Saudaraku, ada hal menarik di sini karena kata percaya di Alkitab Bahasa Indonesia, ternyata dalam Alkitab Bahasa Inggris dipakai kata confident. Yang sama artinya juga dengan self-assured, yang berarti percaya diri, atau bahasa gaul sekarang pede. Jadi ini menarik, apa yang membuat Daud tetap pede atau percaya diri walaupun sering didera perang? Kita tahu jawabannya. Daud selalu dilindungi Allah. Daud selalu di backup Allah. Daud percaya diri karena Tuhan adalah benteng hidupnya. Ayat yang pertama. Daud percaya diri karena Tuhan melindunginya, menyembunyikannya, dan mengangkatnya dari semua lawannya. Ayat yang kelima. Sehingga Daud dengan percaya diri pula menegakkan kepalanya setiap kali berhadapan dengan musuh-musuhnya. Itu terdapat di ayat yang keenam. Bahkan dia percaya selalu akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan pelindungnya di ayat yang ke-13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita saat ini mungkin tidak sedang dalam peperangan fisik. Peperangan kita mungkin secara mental atau kejiwaan, seperti melawan kemiskinan, sakit penyakit, peperangan dalam rumah tangga, peperangan melawan ketergantungan atau kecanduan obat-obatan, narkoba, gadget, game online, judi, pornografi, dan lain-lain yang ujungnya membuat Anda terjerat dalam dosa. Kita sering menghadapi peperangan antara tetap mau menaati firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, atau mau berjalan dengan kekuatan sendiri. Mungkin setumpuk persoalan dan kesulitan serta kesesakan hidup membuat saudara pendengar yang terkasih tidak lagi percaya diri menjalani kehidupan ini. Seolah-olah seperti prajurit yang kalah sebelum berperang, sudah tertunduk dan menyerah karena saudara lupa bahwa Allah sesungguhnya melindungi dan membackup saudara. Saudaraku yang terkasih, tetaplah percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau pasti tahu situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk mengikuti teladan iman hamba-Mu Daud, yang saat di dalam kesesakan dan masalah, dia tidak takut karena dia tahu ada Tuhan. Daud tetap percaya karena Allah membackup dia. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah pelindung kami, kami sudah berdoa.

0: Demikian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa pada program dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.
1: Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 0271-853-323 atau nomor HP atau WA di 081-717-5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BANPT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta. Telepon 853-244. Email stttberitahidup@gmail.com. Website www.sttberitahidup.ac.id.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Moon Pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sahabat Petra bersama dengan kami mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Kita akan berjumpa kembali sahabat Petra besok hari Senin di waktu yang sama. Kami berharap sahabat Petra tetap sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan juga selamat beribadah untuk sahabat Petra semuanya yang akan beribadah hari ini dan besok. Semoga berkat Tuhan selalu melimpahi sahabat Petra semuanya. Kami pamit sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Daya tarik adalah faktor penting untuk kepuasan jangka panjang dalam pernikahan. Untuk direnungkan, apakah kekuatan magis cinta penting bagi Anda atau Anda membuat keputusan berdasarkan alasan rasional dan logis? Berapa besar penekanan yang Anda tetapkan untuk cinta dan daya tarik fisik? Apakah daya tarik merupakan faktor utama dalam memilih pasangan hidup? Apakah ini bagian penting dari gambaran yang Anda miliki mengenai pasangan yang sempurna? Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Jeje, kunan. Menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan. Jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
6: FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Sudah di ujung kisah.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Talang isi ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar. Tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung perut.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Pah, lagi sibuk nggak? Temenin mama belanja yuk.
5: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
4: Ya, sebentar aja, Pah. Temenin mama kemana kampus?
6: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
7: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah

0: ayah sayang padaku. Pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. "Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini?" Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, "Ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan?" Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. "Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini?" "Ada gambar titik hitam di kertas putih itu," jawab si anak keheranan. "Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah." Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi. Spirit pagi. Spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi. 105.7.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh beserta

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble. Si A itu kan bicaranya enak. Si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak ya. Nah ternyata itu, kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 0819

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltul.

0: glukosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berarti
1: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hochschule Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusumo.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan kualitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pasca sarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Petra FM.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari kan memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Ko berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hai, Karmu lagi.
4: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Sudag keja sendo belum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jom.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Chalandamai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, kembali saya ingin mengajak untuk kita membuka Alkitab kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 sampai 31. 1, 2. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ini luar biasa. Orang Kristen punya kemegahan tersendiri, punya kebanggaan sendiri. Ya saudara, mempunyai sesuatu yang dia sangat puas dengan keadaannya, yaitu di dalam Tuhan. Katakan di dalam Tuhan. Saudara, saya dan Anda tidak bisa membayangkan kita bila kita di luar Tuhan. Kita tidak bisa bayangkan. Saudara, iblis paling senang saya dan Anda di luar. Tapi apa yang kita baca ini, kita akan mengalami sesuatu yang istimewa, yaitu kemegahan di dalam Tuhan. Semua katakan, kemegahan saya sampai mati seharusnya di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara, apa yang kita baca ini adalah sesuatu hal yang istimewa, dan saya ingin supaya kita menyadari, tidak banyak di antara kamu. Ya, berapa kali kalimat itu dituliskan, ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Coba, saudara, kita ini ketika dipanggil oleh Tuhan, kita mengalami begitu banyak keadaan-keadaan yang negatif. Saudara, tidak terpandang, tidak dihargai. Ya saudara, ini keadaan saya dan Anda. Kemudian ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Ini setelah kita dipanggil Tuhan, Tuhan itu mengubah status kita. Status apa yang diubah? Ayat 26. Yaitu status orang tidak bijak. Katakan status orang tidak bijak. Kemudian katakan status orang tidak berpengalaman. Status orang tidak terpandang. Tuh, habis-habisan. Saya dan Anda itu di mata Tuhan ketika kita berkeliaran di dalam dunia. Barangkali saudara bisa membangun istana. Barangkali saudara sangat pintar sekali orangnya. Barangkali saudara mencapai begitu banyak achievement dalam hidup saudara. Namun itu semuanya di mata Tuhan, saudara sebenarnya saya tidak ada apa-apa. Tidak bijak, tidak terpandang, tidak dimuliakan. Walaupun kita memiliki banyak hal di dalam dunia. Jadi sekarang katakan, jadi standarnya adalah pandangan ilahi. Ya saudara, marilah saya Dan saudara harus menyadari, aku jadi anak Tuhan, aku ini dianggap istimewa sama Tuhan. Itu sebab Tuhan mencari orang-orang yang dianggap tidak bijak alias bodoh, tidak berpengaruh. Dia cari orang yang tidak terpandang. Apa orang tidak terpandang? Adalah orang yang sekeng, orang yang bodoh, tidak terpelajar. Orang yang termarginalisasikan, terpinggirkan. Itulah orang-orang yang sama sekali gak digubris, gak dihargai oleh sesamanya manusia. Tetapi itu orang dipilih oleh Tuhan. Katakan, tetapi orang sedemikian, di antaranya saya, justru dipilih Tuhan. Ya, jadi pelajaran ini harus saudara mengerti betul-betul. Saya tadi sudah bilang, kalau kita tidak mengerti tentang asal-usul kita yang jelek, maka ketika kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, kita sembrono. Kita tidak bisa menghargai. Saudara, kita harus menghargai sekali panggilan Tuhan. We have to honor and we have to feel ourselves so precious before Him, because He have called you and I. His calling is just so wonderful. A very, very big achievement as a sinner, sebagai seorang berdosa, can get it from God. Sudah, marilah kita bersyukur untuk panggilan yang dahsyat dari Tuhan. Karena saya dan Anda tidak ada artinya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Amin. Sebab para kekasih, ini lebih dulu harus saya jelaskan. Sebelum saudara dan saya menerima karunia untuk bisa happy terus dalam hidup saudara. Bayangin, saya tidak bisa menghargai panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Dia bisa kasih kepada saya kebahagiaan? Bagaimana Tuhan bisa memberi kepada saudara kebahagiaan? Bila saya dan saudara tidak menghargai panggilan Dia, saya dan Anda sudah dipanggil. Katakan, saya sudah dipanggil Tuhan untuk memiliki suasana dan iklim sorga. Amin. Saudara masih melempem. Saya dipanggil Tuhan. Ayo, tangannya. Saya dipanggil Tuhan untuk boleh merasakan iklim sorga semasa saya di dunia, sehingga hidup saya sangat dihargai Tuhan. Tuhan sangat dekat dengan saya. Hidup saya menyatu dengan Dia dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepada-Nya. Angkat dua tangan, haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu Lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sendo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Mitra FM

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SH HU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Love and Inspiration, Petra 105.9.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
6: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481.

0: Engkau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Kita Prima, Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ghita Prima. Ghita Prima. Ghita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7 FM.

Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Nana dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis, tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya. Demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnaan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita rubah, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri.
3: Demikian dari saya,
2: Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
3: Petra FM.
4: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo,

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.
1: Mulai dengan ketentuan hukum gereja, informasi yang menyangkut sifat calon tertabis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Seminar rohani keluarga sebagai teman seperjalanan dalam berpengharapan bersama Romo Eko Wayu OSC untuk menyambut hari ulang tahun ke-100 Gereja Kota Baru diadakan pada Senin 6 Juli pukul 16 di Auditorium Driyarkara Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Informasi dan pembelian tiket dapat dilihat pada poster atau melalui website rohaniseminar.id. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama bagi pasangan Albertus David Christian dari Gereja Santo Paulus Sidoarjo dengan Devina Arindia Sari dari Gereja Kristen Indonesia Gejayan Yogyakarta. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Sakramen baptis anak bulan Juli diadakan pada 10 Juli. Pendaftaran dan pengambilan formulir paling lambat 30 Juni di Sekretariat Gereja. Pengumuman lain dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-11, 13 Juni 2026 dengan tema Bersama Santo Antonius Padua, kita diutus mewartakan kasih. Dipimpin oleh Romo Yohanes Agus Setiono SJ dan homili disampaikan Romo Yohanes Hartono Budi SJ. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka dalam nyanyian dari Kidung Ekaristi Kota Baru nomor 47.

0: Saudara-saudari, Bapak Ibu orang tua, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat sore, berkah dalam.
1: Selamat sore, berkah dalam.
0: Pada hari ini Minggu Biasa ke-11, namun juga bertepatan dengan Pesta Pelindung Santo Antonius dari Padua, seorang kudus yang usia masih muda dipanggil Tuhan, tetapi memberi teladan iman yang begitu mendalam dan menjadi nama pelindung dari paroki kita. Dan untuk itu kita bersyukur, maka dalam tema bersama Santo Antonius Padua kita diutus mewartakan kasih, nanti akan diajak oleh Romo Hartono Budi, Serikat Yesus, yang mana beliau selama ini tugas di Manila, berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita merefleksikan sabda Tuhan. Marilah kita bersama-sama memulai perayaan ini dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah dan berdosa, mohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kasih dan kelembutan hati, tetapi kami masih sering tenggelam dalam keegoisan dan lupa menghadirkan sukacita bagi sesama.
1: Tuhan, kasihilah kami, sebab hati kami masih kerap tertutup oleh kepentingan diri dan belum sungguh menjadi saluran kasih.
0: Kristus Yesus, melalui teladan Santo Antonius dari Padua, Engkau mengajarkan kami untuk tetap berharap kepada-Mu dalam setiap kehilangan dan pergumulan hidup, tetapi hati kami kerap goyah dan menjauh dari terang kasih-Mu.
1: Kristus, kasihilah kami, sebab dalam kelemahan kami iman dan pengharapan sering berduh oleh kecemasan dan keraguan.
0: Tuhan Yesus, Engkau mengutus kami menjadi pembawa damai dan pewarta kasih di tengah dunia, tetapi kami masih sering meninggikan diri dan menutup hati terhadap mereka yang membutuhkan.
1: Tuhan, kasihilah kami, sebab kami belum mampu hidup dalam kerendahan hati dan ketulusan pelayanan seperti yang Engkau kehendaki.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal.
1: Amin.
0: Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Allah senantiasa melimpahkan kasih dan kerahimannya. Dengan penuh sukacita kita melambungkan madah kemuliaan.

Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, di tengah pesiaran hidup ini, Engkau memanggil kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Melalui teladan Santo Antonius dari Padua yang hidup dalam kerendahan hati dan belas kasih, tuntunlah langkah kami agar tetap setia berjalan dalam terang kehendak-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu ya Tuhan, agar melalui perayaan Ekaristi ini, hati kami diteguhkan untuk hidup dalam kasih, kesederhanaan, dan semangat melayani sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Lalu Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomius, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus kedua belas murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Saudari-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Dan tepat kita merayakan Santo Antonius hari Padua, kita merenungkan tentang panggilan. Kalau kita perhatikan bacaan-bacaan hari ini, itu tentang Allah yang berbicara, Allah yang memanggil, dan Allah yang memanggil dengan nama. Dengan jelas sekali dikatakan nama Simon dan saudaranya Andreas. Ada dua bersaudara, Yakobus dan saudaranya Yohanes. Lalu ada Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon dan Yudas Iskariot. Semua diingat oleh komunitas jemaat Kristiani yang pertama. Tapi sebelum berlanjut, saya ingin menyatakan kegembiraan saya kembali ke sini, dan terlebih bersama Romo Agus, yang kami berjumpa banyak tahun yang lalu di awal formasi. Dan Romo Agus pergi ke sana kemari sampai ke daerah yang sangat timur dari Indonesia, dan saya juga pergi ke daerah utara Indonesia. Untung kami kembali ketemu di Kota Baru. Panggilan, marilah kita mendengarkan. Panggilan Tuhan bukan sekedar panggilan, tetapi nama-nama kita disebutkan. Kalau kita belajar kitab suci, unik sekali di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana Allah berbicara, memanggil dengan nama. Maka marilah saya mengusulkan, kita juga mendengar sekarang ini, nama kita disebut oleh Allah sendiri. Dan hidup kita juga sudah dimuatin perutusan oleh Allah sendiri. Dan akhir Injil hari ini yang menarik, saya mengusulkan sebagai alasannya, alasan yang bisa kita pahami. yaitu dikatakan di ayat terakhir, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di awal kepausan Paus Fransiskus, dalam tanya jawab dia menjelaskan sejarah panggilannya, dan dia sangat menunjuk kepada pengalaman panggilan Matius. Kalau Anda masih ingat, ada lukisan satu yang sering dijadikan referensi, yaitu lukisan panggilan Santo Matius dari tahun 1600 oleh Caravaggio, seorang Italia, artis Italia. Dan lukisannya memusat pada Yesus yang menunjuk begitu, dan Santo Matius sepertinya bicara, aku, betul aku yang kau tunjuk, aku. Dan Paus Fransiskus menggunakan panggilan, kisah panggilan Matius sebagai rumah pengalamannya sendiri. Dan dia mengatakan, meski tidak layak tetapi dipilih. Itu moto kepausannya. Mengapa demikian? Mungkin banyak di antara kita juga merasa demikian, tidak layak tetapi kok dipilih. Saya tidak bicara harus menjadi romo dan suster ya. Kita sekalian, kita punya misi yang sangat khusus, yang dimuatkan oleh Allah sendiri saat Allah menyapa kita dengan nama. Marilah kita menelusuri bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama, kitab Keluaran bab 19, menceritakan tentang penampakan diri Allah di Gunung Sinai. Allah berbicara kepada Musa. Apa kata Allah? Kamu telah melihat sendiri apa yang kulakukan untuk membebaskanmu. Kita juga diajak sebagai pendengar perjanjian lama, apakah kita punya pengalaman demikian? Allah yang membebaskan kita. Dan Allah bicara kepada Musa, jangan lupa, kamu sendiri telah melihat bagaimana aku telah membawa kamu di atas sayap Raja Wali. Ingatkah kita saat Tuhan mengangkat kita, menopang kita, bagaikan kita menjadi bisa terbang di atas sayap Raja Wali, burung yang super kuat dan terbang tinggi sekali. Tidak hanya itu, Tuhan mengatakan, ingatkah kamu bagaimana aku membawamu kepadaku? Panggilan Tuhan tidak hanya mengutus keluar jauh seperti Romo Agus sampai ke Papua, tetapi kembali kepada Tuhan sendiri. Dan di dalam kitab suci kita membaca, panggilan berarti aku menjadi buah hati Allah. Mazmur 100

0: dan belum terdamaikan dengan Allah, dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Allah, Santo Paulus mengatakan, menyelamatkan kita dengan kehidupan dan misteri kasih ilahinya. Saya mengusulkan hal-hal ini yang menjadi isi dari firman Tuhan dalam Injil Matius hari ini bab 9. Engkau sudah menerima dengan cuma-cuma, berbagilah dengan cuma-cuma. Saya ingin menutup dengan dua cerita. Paus kita Leo baru saja pulang dari Spanyol. Dan ketika di Madrid ada pertemuan orang muda. Sekitar 80 ribu orang muda datang. Antusias sekali. Ada 12 imam menyanyi. Imam masih muda 30 tahunan. Mereka menyanyikan lagu Pelayan Penebusanku. Silakan membuka YouTube, bagus sekali melodinya. Kurang lebih yang dinyanyikan demikian. Aku mengutusmu dan mengurapimu. Dalam namaku engkau adalah sahabat-sahabatku. Aku mengutusmu untuk mewartakan warta pembebasanku yang menyelamatkan. Lalu refren. Refren, pelayan penebusan. Lalu lagunya berlanjut. Siapa yang akan menyusuri lagi Danau Galilea? Siapa sekarang ini yang akan membawa lagi belas kasihanku? Lalu refren, aku mengutusmu, engkaulah pelayan penebusku. Lalu lagu berlanjut, siapa yang akan menjadi saksi kasihku saat ini untuk menyampaikan kabar pengampunan? Siapa lagi yang akan membangkitkan orang mati dan mewartakan kebenaranku, bahwa aku datang untuk menyelamatkan, mencari domba-domba yang hilang dan tersesat, dan membawanya kembali ke padang hijau yang subur. Lalu refren. Indah sekali memberi kesaksian, saudara-saudari. Mengapa saya menyebut tentang Spanyol? Saya pernah punya teman Romo Spanyol. Dia mengatakan, kalau orang mau jadi Romo di Spanyol, pendapat umum adalah orang ini sedikit ora waras. Tapi ketika Paus Leo di sana, mereka menyanyi, sepertinya mengatakan, siapa lagi yang akan bisa diutus? Lalu saya ingin menutup dengan, saya dengan senang hati hari ini itu seminggu Romo Kisser berpulang kepada Tuhan. Sejak tahun 63 Romo Kisser memberikan hidupnya bagi kita, khususnya di paroki ini. Liturgi kita sekarang ini banyak sentuhan dari tangan Romo Kisser. Dan beliau mengatakan, apa yang bisa kamu buat? Kalau di Jogja sekarang ini ada 439 mahasiswa lebih di 106 perguruan tinggi negeri dan swasta, apa yang bisa kamu buat? Kalau umat kita demikian, apa yang bisa kamu buat? Kalau keluarga kita demikian, apa yang bisa kamu buat? Amin.
1: Saudara-saudari sekalian, menanggapi sabda Tuhan tersebut, marilah kita menyatakan iman kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari

0: antara orang mati yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memandang umatnya dengan hati yang penuh belas kasih dan mengutus kita untuk menjadi saksi cintanya di tengah dunia. Dengan rendah hati, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya.
1: Gereja Kudus dipanggil menjadi pelita di tengah dunia, menghadirkan penghiburan bagi yang terluka dan harapan bagi mereka yang kehilangan arah hidup. Teguhkanlah gerejamu ya Tuhan, agar tetap setia mewartakan Injil dengan hati yang rendah dan penuh kasih. Bangsa dan negara kami mendambakan pemimpin yang bijaksana, jujur, dan mau mendengar suara rakyat kecil ini. Terangilah hati para pemimpin bangsa ya Tuhan, agar damai, keadilan, dan kepedulian senantiasa tumbuh di tengah masyarakat. Saudara-saudari kami yang sakit, letih, dan kehilangan harapan, merindukan sentuhan kasih dan penghiburan Tuhan. Kuatkan dan hiburlah mereka, ya Tuhan, agar tetap percaya pada kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Mereka yang sedang kehilangan barang berharga maupun kehilangan arah hidup, mendambakan penghiburan dan pertolongan Tuhan. Semoga melalui doa dan iman yang teguh seperti Santo Antonius dari Padua, kami tetap percaya bahwa kasih-Mu selalu menuntun dan menyertai hidup kami. Kita semua dipanggil menjadi pembawa kasih Tuhan melalui perkataan, perhatian, dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui teladan Santo Antonius dari Padua, kami semakin rendah hati, peduli pada sesama, dan setia melaksanakan perutusan-Mu.
0: Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang kami hunjukkan kepada-Mu dengan penuh harapan. Semoga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan menjadi tanda kasih-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani.
1: Terpujilah.
0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
2: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh makanan yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Murah, kami membawa roti dan anggur ini sebagai lambang hidup, karya dan seluruh harapan kami. Kuduskanlah persembahan ini, ya Tuhan, agar hidup kami pun semakin dibentuk menjadi persembahan kasih yang berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami.
2: Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut, dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu, kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milikmu sendiri. Maka kami mewartakan kemanapun kekuatan kuasamu, Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.
1: Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Santo Antonius Padua, para rasulmu yang kudus dan martirmu yang jaya, semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang masih bersiarah di dunia ini di dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus Leo dan Uskup Robertus, semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela umatmu, doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih, terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya Ibu Florentina Prahastari dan Saudara Agustinus Andanawarih, serta semua orang yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persetuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
2: Amin.
1: Marilah berdoa sambil bernyanyi doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri.

Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, agar kami dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, dibebaskan dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari sekalian, damai Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui sabda dan santapan kudus ini, Engkau telah menyegarkan jiwa kami dan meneguhkan langkah hidup kami. Utuslah kami kembali ke tengah dunia agar semakin setia menjadi pewarta kasih-Mu dengan hati yang rendah, damai dan penuh semangat melayani, hingga kelak kami Kau perkenankan menikmati sukacita abadi bersama para kudus di surga. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan hari Minggu biasa, Ekaristi dalam kalender liturgi Minggu biasa, dan dengan tema bersama Santo Antonius Padua, kita diutus mewartakan kasih. Maka provisiat untuk kita semua yang senantiasa bernaung dalam Santo Antonius Padua paroki kita. Dan juga terima kasih untuk semua petugas liturgi pada sore malam hari ini. Dan pada saat sekarang ada kegiatan garage sale, penjualan di garasi paroki untuk keberlangsungan pesta 100 tahun paroki, kiranya Bapak Ibu berkenan tinggal di sana. Terima kasih juga kepada Romo Hartono Budi yang telah mengajak kita dalam renungan akan Tuhan yang memanggil dalam nama pribadi masing-masing. Marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Perayaan Ekaristi sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.
0: Marilah pergi, kita diutus.
1: Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

percaya Engkau ada di segala musim kehidupan. Engkaulah nyanyian pengharapan yang selalu kuandalkan.

0: Produksi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, edisi kali ini kami hadir untuk menemani Anda, untuk memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan, agar kita dapat memberikan pujian dan pengagungan kepada Allah yang layak kita puji. Pendengar, Raja Daud merupakan teladan Alkitab yang sangat mengasihi dan juga dikasihi Allah karena Mazmur serta pujiannya. Sehingga dalam Mazmur 119 ayat 164a Daud mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau.

sebab kau layak terima pujian. Yang dimaksudkan kata layak ialah patut atau pantas atau wajar, dan layak juga dapat diartikan mulia atau terhormat. Pendengar, apakah Anda mempercayai bahwa salah satu cara mengasihi Allah adalah dengan menyanyi atau memberinya puji-pujian? Dan ketika kita menyanyi, menyembah di dalam roh serta kebenaran, atau dengan kata lain memuji-muji Allah, sebaliknya kita juga dapat merasakan kasih Tuhan serta kehadirannya. Sehingga ada kalimat bijak mengatakan, kekristenan adalah iman yang bernyanyi. Mengapa dikatakan iman yang bernyanyi? Karena kekristenan berbicara mengenai hubungan cinta kasih antara Allah yang kita percaya begitu mengasihi kita dengan Dia yang menginginkan kita mengasihinya kembali. Namun saat Anda merasakan masalah yang sedang menghimpit, menghalangi Anda untuk dapat memberikan pujian bagi Allah, katakanlah kepadanya, Tuhan, saya memuji Engkau agar mengajarkan kepada saya untuk percaya kepada-Mu lebih lagi, karena sesungguhnya Engkau layak dipuji.

Dalam Wahyu 5 ayat 12 difirmankan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Pendengar, firman Tuhan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru banyak mencatat mengapa pujian patut diberikan kepada Allah, yaitu oleh karena kekudusannya, keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, hikmatnya, kuasanya, kebaikannya, kesetiaannya, kesetiaannya, keselamatannya, perbuatannya yang ajaib, penghiburannya, hukum-hukumnya, nasihatnya, perlindungannya, segala berkat rohani, segala berkat jasmani, kasihnya, pemeliharaannya yang terus-menerus bagi kita. Ya, Engkau Allah Maha Kudus layak dipuji, layak disembah.

Seperti yang kita ketahui, seorang raja biasanya dipilih dan diakui oleh rakyat atau bangsanya melalui proses peraturan yang ditetapkan suatu bangsa atau negeri. Namun berbeda dengan Tuhan yang menjadi raja atas kita. Alkitab mengatakan Allah telah memilih raja bagi dirinya sendiri. Sehingga dalam Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, Kristus adalah penguasa di atas segala raja. Dan dalam Wahyu 17 ayat 14 difirmankan, bahwa Kristus adalah raja di atas segala raja. Karena itu telah dikatakan bahwa melawan raja berarti melawan ketetapan Allah. Seperti dalam Roma 13 ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang dimaksudkan adalah Allah memerintahkan orang Kristen untuk taat kepada pemerintah, karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah, dan raja adalah wakil Allah di bumi. Tetapi raja di atas segala raja adalah hakim tertinggi untuk bangsa, karena ia duduk di atas tahta Allah.

Layakkah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Alkitab telah mengatakan pujian patut diberikan kepada Allah karena kekudusannya, dan sudah dinyatakan kepada Nabi Yesaya dalam kitabnya tentang sifat utama Allah, yaitu kekudusannya. Hal ini telah menunjukkan kesucian wataknya, terpisah dari dosa serta menentang kejahatan. Karena Tuhan Allah demikian kudus, sehingga namanya pun harus diperlakukan dengan penuh hormat, dan tidak memakai namanya secara sembarang seperti yang diperbuat oleh dunia. Karena dia juga bertahta jauh di atas kekuatan, keadilan, kemurnian, kebesaran manusia, dan dia telah menyatakan kuasanya di antara bangsa-bangsa, sehingga patut dikatakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus layak disembah.

Pendengar, terlepas apakah kita dapat mempercayai keberadaan Allah atau tidak, Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dalam Roma 11 ayat 36 difirmankan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahkan kitab Kolose mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jika kita mengetahui Tuhan ada dalam segala sesuatu, maka layaklah supaya semua makhluk hidup memberinya pujian dan memuliakan Dia. Karena bagi Dialah kemuliaan itu sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan, serta mengingatkan kembali situasi apapun yang sedang kita hadapi. Berilah pujian dan pengagungan kita kepada Allah yang layak dipuji, karena Dia adalah sumber segala sesuatu, dan segala sesuatu ada oleh Dia. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Fitra FM.

0: ada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
2: Iya Bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih Pak?
2: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini Bu, tadi Doni arba Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SH HU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra FM.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM yang bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung.

Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kidung Jemaat nomor 353. Sebuah nyanyian yang mungkin tidak akan pernah kita dengar atau nyanyikan jika bukan karena kegigihan penggubahnya, yaitu William Lamartine Thompson. Thompson lahir di East Liverpool, Ohio pada tanggal 7 November 1847 sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, anak dari Josiah Thompson, seorang pedagang, pengusaha, dan bankir yang cukup sukses dan juga pernah menjabat sebagai anggota dewan di negara bagian Ohio. Sejak usia muda, Thompson telah menunjukkan minat dan bakatnya dalam bidang musik. Lagu pertamanya digubah pada waktu ia masih berusia 16 tahun. Dan 10 tahun kemudian, ia menciptakan sebuah lagu yang begitu populer di seluruh negara bagian dan mendatangkan keuntungan sangat besar baginya. Untuk memperkenalkan lagu-lagu ciptaannya, ia berkeliling Ohio dengan membawa piano di atas kereta kuda dan mengadakan konser dimanapun ia berada, hingga ia dijuluki Bard of Ohio atau penyair dari Ohio. Pada awalnya, ketertarikannya hanya pada musik dan nyanyian sekuler. Namun, setelah ia menghadiri salah satu kebaktian penginjilan Dwight L. Moody, ia bertekad untuk mendedikasikan kemampuannya untuk menggubah dan mengembangkan musik rohani. Setelah lulus dari college, ia melanjutkan pendidikannya di New England Conservatory of Music di Boston dan kemudian belajar musik di Leipzig, Jerman. Sepulang dari Jerman, ia menawarkan beberapa nyanyian ciptaannya kepada penerbit komersial untuk diterbitkan. Namun usaha itu gagal, ia ditolak. Namun demikian, Thompson tidak menyerah. Sebaliknya, ia justru membuat sebuah perusahaan penerbitan sendiri. Dan ternyata ini adalah langkah yang tepat. Pada tahun 1880, perusahaan penerbitan milik Thompson ini menerbitkan sebuah buku kumpulan nyanyian yang berjudul Sparkling Gems, yang di dalamnya terdapat beberapa nyanyian ciptaan Thompson sendiri. Di antaranya sebuah lagu gospel berjudul Softly and Tenderly Jesus is Calling. Dan dalam waktu singkat, buku dan nyanyian ini segera menjadi sangat populer di seluruh Amerika. Nyanyian ini bahkan dapat dikatakan menjadi salah satu nyanyian favorit Moody. Dalam setiap rangkaian kebaktian penginjilan yang diadakan oleh Moody dan Sankey, baik di Amerika maupun di Inggris, nyanyian ini hampir selalu dinyanyikan di akhir kebaktian, ketika pendeta mulai melakukan altar call atau seruan panggilan untuk orang-orang yang mau bertobat atau ingin memperbarui tekad mereka. Sebuah kisah menceritakan bahwa ketika Moody hampir meninggal pada tahun 1899, Thompson datang ke kediaman Moody di Northfield dengan niat ingin bertemu Moody untuk terakhir kalinya. Waktu itu kunjungan sangat dibatasi. Selain keluarga dekat, tidak ada yang diizinkan melihat Moody. Namun ketika Moody mendengar bahwa yang datang adalah Thompson, ia mendesak agar Thompson diizinkan untuk masuk. Kemudian Moody mengatakan kepada Thompson, "Will, aku lebih suka menggubah softly and tenderly daripada apapun yang bisa aku lakukan sepanjang hidupku." Dan beberapa waktu kemudian, Moody meninggal ketika menyanyikan lagu tersebut. Himne ini, atau lebih tepatnya nyanyian gospel ini, tidak secara khusus didasarkan pada salah satu atau beberapa ayat Alkitab, namun secara umum menggambarkan Yesus seperti seorang ayah, atau mungkin ibu, yang dengan halus dan lembut memanggil anak-anaknya untuk kembali pulang. Jika ada ayat Alkitab yang paling mendekati gambaran ini, mungkin itu adalah Matius 11 ayat 28, ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan ini tampak jelas dalam refrain lagu ini, di mana kata come home atau pulang diulang hingga 4 kali, semakin menekankan ajakan Yesus bagi yang lelah dan berdosa untuk datang kepadanya. Dalam bait pertama, Yesus digambarkan sedang menunggu di gerbang sambil memperhatikan. See, on the portals is waiting and watching. Mungkin seperti yang akan dilakukan oleh ayah dari anak yang hilang dalam perumpamaan di Injil Lukas. Ketika anaknya masih jauh, ayahnya telah melihatnya, karena setiap hari ia berdiri di gerbang menunggu dan memperhatikan apakah hari ini anaknya akan pulang.
Di bait kedua, kita bertanya seakan kepada diri sendiri, mengapa kita harus menunda? Mengapa kita harus berlama-lama? Jika ternyata Yesus sendiri yang mengajak. Dalam bahasa aslinya digunakan kata Jesus is pleading. Yesus memohon. Ia yang menyediakan belas kasihan. Ia juga yang memohon kita untuk pulang. Dalam bait ketiga kita diingatkan bahwa ya, Yesus memang menunggu. Namun waktu yang tersedia tidak banyak lagi. Kesempatan akan segera berlalu dan bayang-bayang kematian akan segera datang. Dalam beberapa versi bait ini dihilangkan, mungkin karena dianggap terlalu menyeramkan dan mengancam. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia, bait ini dipertahankan. Karena bukankah memang faktanya demikian? Bukan Tuhan yang mengancam, namun kematian yang mengancam kita. Dan akhirnya dalam bait keempat, bagi kita yang menyambut panggilannya dan menerima ajakannya, telah tersedia kasih dan pengampunan. Walaupun kita orang berdosa, namun kasih karunia-Nya tersedia bagi kita, bagi aku dan kau. Melodi nyanyian ini yang juga diciptakan oleh Thompson sendiri sangat sederhana, dan kesederhanaan ini sangat sesuai dengan tema utama nyanyian ini. Bahkan pendeta Carlton Young dalam editorialnya menyebut nyanyian ini sebagai sebuah lullaby atau lagu pengantar tidur dalam tradisi himne gospel yang menggambarkan Yesus seperti seorang ibu yang dengan lembut mengayun dan menenangkan anaknya. Struktur nyanyian ini yaitu ketukan 6/8 dengan ayunannya yang khas juga semakin mendukung ide mengenai lagu pengantar tidur yang sederhana ini. Namun ada satu bagian di mana pola yang sederhana ini berubah, baik dari sisi melodi maupun ketukan. Dan ini menunjukkan kejeniusan Thompson dalam mengubah nyanyian ini. Di tengah-tengah refrain ketika teks mengatakan, "Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah." Atau dalam bahasa aslinya, come home, you who are weary, come home. Muncul nada-nada kromatis dan diakhiri dengan fermata atau jeda sejenak dengan menahan nada terakhir. Ini menjadi puncak nyanyian yang memberikan penekanan pada pengulangan frasa mari datanglah atau come home. Dan pada saat yang sama memberi kita waktu untuk sejenak merenungkan makna panggilannya bagi kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah, Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Prawiro dari Jakarta dan Bapak Sunarto Kadarusman dari Jakarta yang sudah memberikan persembahan kasih untuk mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi, setiap Sabtu jam 8:30 malam di Radio Petra, bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM Jogja.
1: Petra FM.
2: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

Oh Tuhan, betapa indah saat-saat ini di dalam hadirat-Mu, merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Renungan hari ini berjudul Jalan. Kita semua pasti tahu betapa pentingnya sebuah jalan. Ia merupakan prasarana penghubung sehingga kita dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tersedianya jalan memungkinkan kita tiba di tempat yang kita tuju. Tanpa adanya jalan, kita akan menemui titik buntu. Jika kita tidak menempuh jalan yang benar, maka kita akan tersesat. Jika kita tidak tahu jalannya, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Umumnya, sebuah jalan berupa sebidang tanah yang diratakan sehingga bisa dilalui dengan aman. Banyak jalan yang diaspal supaya dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Ada juga jalan yang hanya terdiri dari sebatang pohon atau beberapa bilah papan atau jembatan yang terbuat dari bahan tertentu. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa ada sebuah jalan yang merupakan satu pribadi? Banyak pemimpin agama yang menyerukan agar para pengikutnya mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Inilah jalan yang benar. Tempuhlah jalan ini. Seru mereka sembari menerangkan serangkaian aturan dan syarat-syarat rumit yang harus ditaati. Namun Yesus berbeda. Dia berkata, Akulah jalan. Dia tidak menunjuk pada arah tertentu untuk kita ikuti, melainkan dia mengundang kita untuk datang kepadanya, mengenalnya, memercayainya, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Dialah jalan yang menjamin kita akan sampai kepada Bapanya serta menikmati hidup yang penuh sukacita dalam kekekalan bersamanya. Saat kita percaya kepadanya, Dia tidak memberi kita alamat untuk dicari atau peta untuk diikuti, tetapi Dia sendirilah yang akan menuntun kita pada hidup yang kekal bersama Bapanya. Yesus Kristus tidak berseru-seru untuk menunjukkan jalan pada kita, tetapi Dia sendirilah jalan yang membawa kita kepada kekekalan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sepanjang hari yang sudah Tuhan berikan? Sudahkah kita terus belajar mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menutup hari ini dalam doa malam. Dan sahabat Petra, saat ini bersama dengan saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari GKJ Pakem. Dan pada doa malam ini, Sabtu 13 Juni 2026, kita bersama-sama akan terus berserah diri di dalam rengkuhan cinta dan kasih Tuhan. Maka mari siapkan hati, teduhkan diri kita, dan kita berdoa bersama. Ya Tuhan, sumber kehidupan, pertolongan dan cinta kasih kami yang sejati, terima kasih. Sepanjang hari ini kami belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan. Berbagai hal kami lalui. Sesuatu yang menyenangkan ataupun yang membuat kami ragu dan bahkan menjadi menggerutu. Kami percaya Engkau menolong kami ada dalam proses kehidupan itu. Dan ya Tuhan yang terkasih, pada saat ini kami berserah, mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami alami itu. Engkau terus menopang hidup kami, baik secara pribadi ataupun dalam kebersamaan dimanapun kami ada dan Engkau tempatkan. Kami berserah untuk setiap hal yang kami lalui, menjadi sesuatu yang berarti untuk menumbuh kembangkan kehidupan iman kami, kedewasaan kami dalam menjalani kehidupan dalam rengkuhan kasih-Mu. Dan kami juga berserah untuk kebersamaan yang kami jalani di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga. Kami membawa dalam doa ini setiap keluarga dalam berbagai pergumulannya. Baik mereka sebagai suami, istri, ataupun anak-anak. Ajarkanlah agar mereka mampu untuk mendialogkan kehidupannya dalam kesabaran, kejujuran, keterbukaan, kerendahan hati. Mau menerima keberadaan satu dengan yang lain. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan bersama yang mereka jalani, mereka akan belajar terus dan berproses di dalam pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi para orang tua. Mereka terus punya semangat berjuang dalam kehidupannya. Mereka punya semangat untuk terus melakukan yang terbaik. Dan Engkau memberikan kesehatan, penyertaan yang senantiasa menemani hari-hari bagi anak-anaknya atau bagi keluarganya. Dengan penuh rasa syukur dan percaya bahwa Tuhan telah memilih dan memakai mereka sebagai orang tua. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan. Baik mereka yang ada dekat ataupun jauh dari kami. Mampukan anak-anak kami bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Di antara berbagai situasi yang mereka rasakan, mereka terus punya semangat berjuang dalam pekerjaan yang ditekuni, dalam pendidikan yang dijalani, dan dalam pergaulan setiap hari. Mampukan mereka bisa memilih yang tepat dan benar sesuai kehendak Tuhan, sehingga setiap proses dalam kematangan kehidupannya dapat mereka jalani dan terlampaui dengan baik. Kami juga berserah pada-Mu ya Tuhan, untuk keluarga kami, saudara-saudara kami atau siapapun itu yang pada saat ini berada dalam kondisi sakit.
Satu persatu kami bawa mereka di dalam pertolongan-Mu. Kami yakin Kau hadir, Kau ada, dan Kau menjadi sumber pertolongan pengharapannya. Kau nyatakan kasih dan cintamu melalui mereka yang merawat dengan penuh ketulusan. Baik itu para medis yang berada di rumah sakit, ataupun setiap proses pengobatan yang seturut kehendak-Mu yang mereka jalani. Juga keluarga, serta setiap orang yang menaruh peduli dan ada bersama mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berserah pada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam kondisi fisik semakin lemah karena usia yang semakin bertambah. Para adiuswo di manapun mereka ada. Kami percaya dalam waktu hidup yang masih Kau berikan, kesetiaan dan rasa syukur terus ada dalam hidup mereka. Bergantung pada belas kasih dan cinta Tuhan, sehingga mampu menjalani hari-hari hidupnya dengan berserah pada-Mu. Kami juga membawa dalam doa ini untuk kehidupan kami bersama di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami, agar kami belajar berelasi. Sesulit apapun itu, kami belajar untuk membuka diri, kami belajar untuk terlibat bersama.

Kami percaya Engkau juga akan menyertai dalam setiap pergumulan, dalam berbagai dinamika di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar sungguh yang diperjuangkan oleh para pemimpin negeri ini adalah damai sejahtera bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Kami berserah untuk segala situasi yang terjadi dalam berbagai pergumulan, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan kondisi-kondisi lainnya. Kami juga berserah padamu untuk semesta yang kau beri. Terima kasih kau hadirkan sebagai teman hidup bagi kami. Dan sejatinya apa yang kami butuhkan ada dalam semesta ini. Namun seringkali kami lalai, kami mengabaikannya, dan kami kurang untuk memberi perhatian, serta kami tidak mampu menjaga harmoninya. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk membangun harmoni dalam keseimbangan bagi semesta, merawat, memelihara, dan terus membangun keseimbangan di dalamnya. Kami percaya Engkau menolong, sehingga segala gelora yang ada di semesta ini menolong dan mengajarkan kami, agar kami sungguh berhati-hati untuk hidup bersama di dalam segala ciptaan yang kau berikan. Kami berdoa juga bagi kehidupan dunia dengan berbagai situasi keprihatinan yang masih dirasakan. Engkau menolong para pemimpin dalam kehidupan bersama di dunia agar fokus kehidupan untuk damai sejahtera itu yang diperjuangkan. Kami berserah untuk situasi yang terjadi di dunia ini. Mampukan kami untuk terus berjuang mengupayakan yang terbaik. Dan kami percaya Engkaulah sumber pertolongan bagi kehidupan kami bersama. Maka hanya padamu ya Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah doa malam pada hari ini, Sabtu 13 Mei 2026. Kiranya doa malam ini terus mampu memberikan kekuatan bagi kita, hikmat dan penghiburan untuk kita terus menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri dengan berpengharapan dan berserah kepadanya. Saya Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat terus belajar dan belajar mengasihi orang lain dalam sepanjang waktu yang Tuhan berikan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.

105,7 Petra FM.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu kepada-Ku. Terimalah pujian-Ku.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Dan pada hari ini, sahabat Petra bersama dengan saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema dalam embun pagi ini adalah hamba setia, terpilih, dan diberkati Tuhan. Berdasar dari Kitab Keluaran pada pasalnya yang keempat di ayat 22 dan 23 serta Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-100 di ayat yang kedua. Maka sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita lebih lanjut belajar untuk merasakan Sabda Tuhan bagi hidup kita, kita akan mempersiapkan diri dengan berserah di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, membuka hari yang Kau beri, kami bersyukur karena Kau memberikan kesempatan pada kami untuk belajar mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Firman itu menjadi dasar dalam kami menjalani hari-hari yang Kau beri. Dan mampukan di dalam keterbatasan diri, kami dapat mendengarkan, merasakan, untuk memahami, dan kemudian melakukan firman-Mu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan dari Kitab Keluaran pada pasalnya yang keempat di ayat 22 dan 23. Demikianlah firman Tuhan melalui Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 dan 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Dan kita akan lanjutkan dalam Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-100 di ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Sabda Tuhan, dan mari bersama kita belajar untuk memahaminya. Sahabat Petra, dari Kitab Keluaran
pasal 4 ayat 22 dan 23, serta kitab Mazmur pasal 100 di ayat 2 dalam tema hamba setia terpilih dan diberkati Tuhan. Ketika kita bersama-sama mencoba untuk kembali merasakan dalam tema tadi tentang hamba. Ya, menjadi hamba bukanlah hal yang mudah. Karena seorang hamba itu berarti seorang atau seseorang yang bersedia untuk memberikan diri sepenuhnya ada dalam ketunduk taatannya pada Tuhannya. Maka ada beberapa hal yang sungguh dibutuhkan, yaitu kerendahan hati, penyerahan diri, dan ini menjadi sebuah kemestian. Apalagi kemudian menjadi hamba Tuhan yang setia. Ini bukanlah tentang memiliki posisi tinggi, melainkan tentang ketaatan. Ketaatan dalam ketulusan hati dan kesediaan untuk dipakai di dalam keadaan apapun. Terlibat di dalam karya cinta sang Tuan atau pekerjaan sang Tuan. Dibutuhkan tentu saja proses. Proses untuk belajar menjadi hamba yang setia. Lalu proses untuk belajar itu diawali dengan apa ya? Ketika kita mencoba kembali melihat dalam narasi kitab Keluaran tadi yang kita baca, di sana ada sebuah kesediaan, keterbukaan, dan ketulusan. Itu semua kemudian akan membuahkan keyakinan. Keyakinan untuk belajar setia. Setianya tentu dalam hal-hal yang dijalani di dalam kehidupannya. Dan dibutuhkan integritas yang baik, yang nanti akan membuahkan kerendahan hati untuk terus bersedia ada di dalam pekerjaan Tuannya, diberkati dan diteguhkan. Karena apa yang dikerjakan sejatinya bukanlah pekerjaannya sendiri, tetapi itu panggilan kehidupan dari sang Tuan. Maka fokusnya adalah bukan keakuan diri, namun rasa syukur karena dipakai dalam karya kehidupan, dalam pekerjaan sang Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 22 dan ayat 23, kita belajar tentang seorang hamba yang setia di dalam panggilan kehidupan bersama Tuannya, dan dia terus ada dalam penyertaan berkat sang Tuannya. Ya, kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Kembali ke Mesir bagi Musa itu berarti ia harus meninggalkan sebuah kehidupan yang sudah nyaman di Midian. Musa diperhadapkan pada ketidaknyamanan. Ia harus berhadapan dengan Firaun. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Lantas, apa yang menjadi pilihan Musa? Ya, Musa, ia setia pada kehendak
tuannya, yang di sini adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi pada diri Musa? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ternyata begitu nyata di dalam kehidupan Musa. Di ayat 22 dan 23 tadi dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Tuhan berbelas kasih pada Musa. Dia menuntun Musa untuk menyelamatkan umat Israel dari kesengsaraan di Mesir. Ketaatan, kesetiaan, itu yang dimiliki oleh Musa. Dan itu adalah hal yang dilakukannya. Ia bersedia. Ia belajar untuk sungguh taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Allahnya untuk menyelamatkan umatnya. Kesediaan dalam kesetiaan Musa itu dibutuhkan kerendahan hati dan ketulusan. Dan di sana ada sebuah rasa yang diungkapkan oleh Musa. Ia belajar bersyukur untuk setiap apa yang menjadi pilihan hidupnya. Karena ia tahu bahwa ia ada dalam karya Tuhan, rancangan Tuhan Allah. Sebagaimana kalau kemudian kita melihat tadi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 di ayat yang kedua. Di sana diceritakan bahwa ada relasi yang harmonis antara Tuhan Allah dan umatnya. Tuhan sungguh memiliki hidup umatnya. Umatnya dipandang begitu berarti. Umatnya adalah milik kepunyaannya yang berharga. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dan ada sebuah ungkapan rasa syukur yang dilantunkan dalam Mazmur 100 di ayat yang kedua. Dengan penuh syukur, dengan sukacita, umat Tuhan akan beribadah padanya, bersorak-sorai dan merayakan kehidupan yang Tuhan berikan dengan sikap hati untuk menyadari betapa baiknya Tuhan dan kesetiaan Tuhan begitu besar bagi kehidupan umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ia merangkul dan ia memberikan kehidupan. Sahabat Petra yang terkasih, relasi yang harmonis antara Tuhan Allah dan umatnya sungguh menjadi sebuah gambaran yang menolong kita untuk terus mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan, bahwa Dia memandang kita begitu berharga. Dimilikinya kita dengan cinta kasih-Nya dan dipakainya kita terlibat dalam karya-Nya. Maka mari kita bersyukur. Kita rayakan kehidupan bersama Dia. Di dalam situasi apapun, kita belajar untuk menjadi hamba-Nya yang setia, yang taat. Karena kita tahu, kita terus disertai, diberkati, dan kita ada di dalam kehidupan dengan-Nya. Terus jalani hari-hari yang Tuhan berikan
dalam panggilan masing-masing, dalam situasi yang kita hadapi apapun itu, percayalah bahwa ketika kita ada di dalam harmoni dengan kasih-Nya, kita tahu apa yang menjadi panggilan kehidupan yang harus kita lakukan. Di dalam kesediaan kita, kerendahan hati kita untuk terlibat dalam karya cinta-Nya. Tuhan memakai setiap kita dan Tuhan memandang kita begitu indah. Dia memberkati dan mencurahkan segala kasih-Nya. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama bersyukur dengan mengakhiri renungan Sabda Tuhan dalam embun pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai kami ada dalam karya cintamu, terlibat dalam pekerjaan kasihmu yang begitu indah. Ajar kami untuk setia dan taat, mendengar setiap panggilanmu. Ajar kami punya kerendahan hati dan ketulusan untuk menjalani setiap hal yang Kau berikan di dalam kehidupan kami di setiap hari. Tanggung jawab, ketekunan, integritas untuk terus berada di dalam rengkuhan kasih-Mu. Kami berserah pada-Mu di hari-hari hidup yang kami jalani ini, dan kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami, sehingga setiap hal yang kami kerjakan ada di dalam penyertaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan pertolongan kami yang sejati, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi pada hari ini, Sabtu 13 Mei 2026. Kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini dengan berserah pada-Nya. Saya Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat untuk menjalani hari-hari yang akan kita lalui di saat ini, dan terus belajar untuk mengasihi orang lain di sepanjang hari ini. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.

di Raja Daud, di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki, tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya, tidak ada yang membuat dia terpikat, selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka, dengan Sang Kekasih Tuhan, Pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya. Kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Sebab itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

dalam persoalan dunia yang membawa kita menuju kebinasaan yang kekal. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa.

0: dan sanggup untuk menghadapi hidup di akhir zaman.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra, Stream Radio.

Saya mempunyai seorang ayah. 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah, sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

Yayasan Yaski adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan sentuhan hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: doa yang seimbang. Mengingat kemurahan, kasih karunia, dan kuasa Tuhan memberi kita keyakinan untuk meminta apa saja yang kita perlukan. Firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 5 sampai dengan 12.
1: Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di depan pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari hadapan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu di sana. Kata mereka, "Jika suatu malapetaka menimpa kami, entah itu pedang, penghukuman, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di depan rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di rumah ini. Kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, dan Engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, serta orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negeri orang-orang itu. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai balasannya, mereka itu datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kita bisa memperoleh pelajaran-pelajaran yang berharga dari doa-doa di Perjanjian Lama. Ketika Yosafat berdoa meminta pertolongan Tuhan, ia berhasil menyeimbangkan antara meminta Tuhan memenuhi kebutuhannya dengan menyatakan kebesaran Tuhan. Demikian juga, permohonan kita harus disertai pengakuan tentang siapa Tuhan. Jika tidak, fokus doa kita hanya pada kebutuhan, kelemahan, kegagalan, atau ketakutan kita. Yosafat berseru pada Tuhan tentang situasinya yang gawat, tetapi ia juga meninggikan Tuhan, mengakui hal-hal besar yang telah diperbuatnya bagi bangsa Israel. Itu sebabnya membaca firman Tuhan sangatlah penting. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ketika kita membaca tentang cara Tuhan bekerja dalam hidup orang lain, kita lebih memahami kuasanya yang luar biasa. Lalu kita dapat memandang orang-orang di Perjanjian Lama sebagai teladan dan mulai berdoa dengan cara yang sama. Kuasa Tuhan yang bekerja dengan ajaib masih tersedia bagi kita saat ini, dan Dia ingin anak-anak-Nya mengaksesnya. Saudara pendengar, dengan menyatakan kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 6, Yosafat memuji Tuhan dan pada saat yang sama mengingatkan dirinya tentang kebesaran Tuhan. Saat Anda berdoa hari ini, ucapkanlah tentang kemurahan-Nya, bicarakanlah tentang anugerah-Nya, dan ingatlah akan kuasa-Nya yang besar.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.

bersaksi tentang Yesus dengan hikmat dari Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 14-36. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari kisah

dan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita hidup di era digital di mana informasi menyebar dengan begitu cepat, tapi juga di mana kebenaran bisa begitu mudah tertutupi oleh opini, hoaks, dan relativisme. Dalam situasi seperti ini, bersaksi tentang Kristus bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, atau bahkan takut dicemooh ketika menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun firman Tuhan yang telah kita baca menunjukkan kepada kita bahwa justru Roh Kudus yang memberi hikmat dan keberanian untuk menyatakan kebenaran Injil bukan kekuatan atau kecerdasan kita sendiri. Kisah para Rasul pasal 2 memperlihatkan kepada kita transformasi luar biasa yang terjadi dalam diri para murid Kristus. Sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka adalah berada dalam ketakutan, kehilangan harapan, dan bersembunyi di balik pintu tertutup setelah kematian Yesus. Namun, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, mereka menjadi pemberita Injil yang penuh kuasa. Petrus, seorang nelayan sederhana yang sebelumnya menyangkal Yesus 3 kali, kini berdiri di depan ribuan orang Yahudi yang berasal dari berbagai negeri. Petrus dengan lantang menyatakan bahwa Yesus yang telah mereka salibkan adalah Tuhan dan Mesias,
Dari mana datangnya keberanian itu?

0: bagaimana ia mampu menyampaikan sebuah khotbah yang demikian luar biasa. Keberanian dan hikmat itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari kuasa Roh Kudus yang turun ke atas mereka. Petrus tidak hanya berbicara dengan penuh semangat, tetapi juga dengan pemahaman yang mendalam tentang kitab suci. Ia mengutip Nabi Yoel dan Daud, dan menafsirkan bagian-bagian itu dengan tepat untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat kitab suci. Hikmat semacam ini bukan hasil dari pendidikan teologi formal. Petrus hanyalah seorang nelayan, tetapi Roh Kudus memberi pengertian rohani dan membimbing Petrus untuk bersaksi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Di era sekarang, banyak orang menuntut bukti logis dan rasional sebelum percaya. Seringkali kita merasa tidak mampu menjelaskan iman kita, apalagi di hadapan orang-orang yang skeptis atau berpendidikan tinggi. Namun, Roh Kudus adalah pribadi yang sama yang bisa memberi kita hikmat untuk menjawab pertanyaan orang dengan kasih dan kebenaran. Sebagaimana Petrus berkata dalam suratnya, "Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap-tiap orang." Sahabat Alkitab yang dikasih Tuhan, kita dipanggil untuk bersaksi dengan berani. Di tengah arus yang seringkali menolak kekristenan, entah itu di media sosial, tempat kerja, sekolah, atau bahkan di lingkungan keluarga, kita tetap dipanggil untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan. Kita dipanggil sebagai saksi Kristus, bukan hanya lewat perkataan, namun lebih utama adalah lewat perbuatan. Kadang bersaksi tidak selalu berarti berkhotbah. Hidup yang penuh kasih, jujur, rendah hati, dan melayani adalah kesaksian yang sangat kuat. Dunia memperhatikan sikap kita sebelum mereka mendengarkan kata-kata kita. Gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin itu adalah teman yang sedang galau, rekan kerja yang sedang mencari makna hidup, atau media sosial yang bisa kita pakai untuk membagikan firman dan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah bangkit. Jangan takut salah. Ingat, Roh Kudus akan memimpin. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, Petrus menutup khotbahnya dengan pernyataan tegas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Ini adalah inti dari kesaksian iman Kristen. Dunia membutuhkan kabar ini. Dunia membutuhkan terang dan pengharapan. Dan Tuhan memilih kita, gerejanya, untuk menjadi alat kesaksian itu. Siapapun diri kita, apapun jabatan dan latar belakang kita, kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Jangan pernah takut dan khawatir. Ingatlah bahwa Kristus tidak membiarkan kita sendirian, karena memang kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Roh Kudus ada bersama kita. Ia memberi kita hikmat untuk memahami dan menjelaskan kebenaran dan memberikan kita keberanian untuk menyatakan kebenaran. Mari kita berdoa dan menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus, agar kita dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus yang tekun dan setia di tengah zaman yang gelap. Dengan penuh keyakinan, mari kita katakan dengan hidup dan kata-kata kita, Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Dialah pengharapan dunia. Amin.
1: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan minimal 5 wilayah asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka yang terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ke 13. Sekali lagi, kami ulangi pertanyaannya. Sebutkan minimal 5 wilayah asal orang-orang yang mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka yang terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ke 13. Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 31 Juli 2025. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapat bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM. Petra FM. Sahabat Petra, sesaat lagi kita ikuti ibadat bersama GKJ Kota Gede. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati.